0: umuntu omunye kawubhombe imali wakihita chiungurisi wakolonjise ndo mbrazilia nandakonda monda chiungurisi wakomayo komya wa mururu na winambo varimani kurandiwa mio wa mururu hapo nambo okutuna kuurekotwa omunye ombupe tsapi nokutuna kuhemba varimani pongo kunguo kungwizi imali wakihoromende nai
1: Jom mama ni pura nak, jom jauh jauh bang, jom jipe ku noju ana. Oh, kau macam je nai. Omure mana omure yang pun jangan tengah tengah usuk tu nujah maju ke, ewe uni. Oh, ada mana jual kasih mana jual umur anak aku, oh, firi na wan. Eka ni nak jalan jalan. Utuh aje endola, opo gundo jual sila, opo anjir. Entah ni orang tunggu aku cakap umur jalan di kuai nuri kuai. Nampak no, kaji mana johor mendeho. Komo, ochizu. Como achaji karapo onde hupo kanino kwa sakovano nuka ave noho bembe moronbe nyandis onde jo ayenda kwa le manoven kwa le manembo benimbo imbambe kambura nokunwa omuberi owanaji wazandino akazana umimara beno bembe nokunga le heuli ojimali baho ujachera iye kale kiwa onde beje ujani kachino kuyanda muka machi yomwe dawe bujiri uri Bagus jom nahet perlu, aku jadi muni meri, ungu dia nak jom.

Iya, mau biar kau tengah mahu apa bawa siapa yang kau noi he. Cuma mau tahu no duduk pun bano, cuci rumba no, pemain saya yang kau noi he. Kau ni noi dia, wah pingin he. Oma siwa humang wah hei, eh valtanu, humang hei gua konjat. Wah ini sih yang bakal naik mu, orang tuh nene. Iya, aku siapa? Mau biar kau tengah bingkai apa? Aduh, gua mau bajini.

0: Ode, apa yang aku kuat cerita urus. Apa tu dah sana kapri sari kuasa. No ingin kapi.
1: Mereka simbam, oh simbam, baca mereka mereka kata kapi na. Mereka simbam baca. Mereka mampu menonton demi engkau.

Konde othia udemburuka omirongo vine uriri urure etherelimwe nomirongo hambo omwe na hambo ndatu charombura yao ndenga yomarandithiro

0: In gioco una puri? In gioco no?
1: Oh,
0: io già in gioco no?
1: O bumbiri?
0: Mm.
1: Ah, ho io nama.
0: Mhm.
1: E ho io nama e capitano nambari qui.
0: Da qui pa? Tangi.
1: O gauvi.
0: Gauvi? O io pa gauvi. Da qui pa? Hello. Ya, jago no. Kue pasi nene mau tu tara kau mahori kau mainan gaya bagi kau diri. Biar dia mati tak kau muda. Kau ini merubah dan diri. Ya, pintu mana kau tu? Ya pintu montan. Siapa siapa mau ikut? Biar aku jaga mata tu kau yang ramu buono. Mianke horendi undi dia mau kotor ganda. Win janda tujuh kau merubah dengan kau win. Injago no kara. Ya, apa?